0: Misiswa kamewa, kamewa Itumia ninyirayo So kamewa,
1: Yesu kamewa.

wo su itu nchei Fa wara wo itu nchei Ude kwa so Manya mi franka slow